0: 98,2 FM, Cara Radio, ISS. Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. 98,2 FM. Selamat pagi kamu yang lagi dengerin aku. Iya, kamu itu gak usah tengok kanan kiri. Ini ada aku di sini. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9 Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku, Hana, yang siap nemenin pagi kamu, pagi Jumat kamu ya. Hari ini hari Jumat, teman-teman. Selamat hari Jumat lagi nih. K-People lagi di mana sekarang? Udah di jalan, di kantor depan laptop, atau masih nego-nego sama kasur? Nah, dimanapun kalian berada, Hana mau tanya seperti biasa, kalian tim semangat atau tim 5 menit lagi aja? Kalau misalnya kemarin-kemarin tim 5 menit dan udah dengerin Hana jadi tim semangat, ah, itulah tujuan Hana. Kalau kalian nanya, Hana tentunya tim semangat ya, disemangat-semangatin sih. K-People, seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial atau yang belum tentu spesial, calon spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio ya, K-People. Nanti Hana bacain. Tenang aja, di sini gak ada yang ngejudge, tapi malah bisa di-sharing sama teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Kata-kata pagi ini nih, tidak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Jadi, orang-orang yang menuntut kesempurnaan, kalau misalnya sempurna pun, tidak tentu juga bermakna dan berarti ya teman-teman. Yang penting arti dan meaningnya, bukan kesempurnaannya ya. Jadi tarik napas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan, Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi, harapannya. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngaku masih tim 5 menit lagi. Semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat ya. Hana puterin darinya Malik dan The Essential, Kita Bikin Romantis.

beberapa dari K-people yang udah request ya melalui live TikTok. Nah, jadi ini kita akan mendengarkan coveran lagu dari komunitas vokalis Kandangan Hasbi. Nah, pesannya buat ketuanya katanya semoga sehat selalu dan bisa bikin rilis cover lagu lagi. Nah, teman-teman, kalian bisa di YouTube ya atau di mana nih, boleh nanti diinfoin ke K-people cover lagunya di TikTok ya biasanya. Nah, ini kita dengerin lagu coveran mereka dulu ya. Judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, lagunya dari Nadif Basalamah. Nah, setelah itu Hana bakal puterin lagu-lagu berikutnya dari K-people juga yang udah request melalui live TikTok. Terima kasih, kita mendengarkan dulu ya nih dari komunitas di Kandangan.

Oke, mohon maaf kayaknya kalau misalnya kakaknya mengirimkan videonya melalui WhatsApp, sepertinya tidak bisa terdengar lagunya sama K-people yang lain. Nah, nanti kalau misalnya kakak punya linknya, bisa dikirimkan linknya aja, nanti Hana bakal downloadin dan puterin lagunya biar kedengeran K-people yang lain. Kayaknya kalau misalnya kakak kirim video kayak gini, kayaknya nggak bisa masuk deh suaranya di kami begitu. Jadi bisa ya kakak buat kirimin link aja. Nah, bisa Hana sharing jadinya sekalian ke teman-teman kapa gitu. Iya kak, bisa kak. Makasih mbak. Ya kakak bisa ini. Oh, kirim link aja ke Hana melalui WhatsApp. Kirim ya kak. Biar Hana downloadin dulu nih lagunya. Okay, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya teman-teman. Ini kita bakal dengerin lagu Manca Negara dulu nih, judulnya Lost dari BMTH gitu.

Oke teman-teman, semoga dua lagu barusan yang Hana puterin dari pilihan Gay People dan pilihan Hana bisa jadi semangat pagi di pagi Jumat teman-teman kali ini ya, menggugah semangat begitu. Kok menggugah ya? Membara gitu semangatnya. Oke teman-teman, nah kita udah dikirimin sama Kak Valen link YouTube-nya, jadi Hana bisa downloadnya nih requestan cover lagu dari komunitas vokalis kandangan. Nah, jadi kalian bisa mendengarkan ya di YouTube-nya siapa tadi? Channel YouTube-nya dari sebentar, Hana cekin dulu. Channel YouTube dari Ananda Al Rashid yang subscribernya 997. Nah, ada coveran-coveran mereka, bisa di-subscribe juga ya teman-teman. Ini dia, kita puterin coveran mereka. Yeah.

People, aduh gak kerasa ya, hampir di ujung waktu nih bersama Hana di Selamat Pagi SS. Sebelum Hana beranjak, karena gak mau sendirian, kita kalian dimanapun berada nih, kita lagi di santai, lagi di pantai, lagi santai di jalan atau masih beraktivitas, ayo ikut aku untuk tarik nafas dan ucapin pelan-pelan kalau hari ini kalian keren dan besok harus lebih keren lagi ya. Jadi teman-teman, setelah kalian kasih afirmasi positif ke diri kalian setiap harinya, semoga bisa menambah percaya diri dan semangat kalian gitu di setiap harinya, dan itu harus dilakukan ya teman-teman. Aku udah mau closing aja nih, tapi sebelum setelah aku closing, masih akan aku puterin dua lagu dari Nya K-People di WhatsApp dari siapa ini ya? Dari Aldo Barito dari Orang Nagara, guys. Lagu Iren judulnya takkan pisahkan. Oke. Hana udah searching lagunya kan. Ternyata lagunya tuh 16 tahun yang lalu dirilisnya. Oh my god. 16 tahun yang lalu tuh Hana masih umur berapa ya? Masih kecil banget, dan berarti kayak masih menjadi lagu favorit orang-orang juga sampai sekarang, termasuk Kak. Maksudnya masih ada yang sangat menyukai lagunya walaupun udah selama itu begitu, kayak masih membekas di telinga dan pikiran pastinya. Mungkin relate juga mungkin ya, Hana gak tahu nih apakah tergantung suasana hati begitu. Oke teman-teman, ada juga K-People yang udah komen di live TikTok request lagunya Rasa Bali, lagu Jawa katanya. Nah itu dari musisinya Lavora katanya. Nah nanti Hana puterin abis ini ya teman-teman. Nah kalian terima kasih udah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS, apalagi pendengar-pendengar setia nih, apalagi pendengar-pendengar yang setiap hari punya pilihan lagu beragam yang udah kirim melalui live TikTok di komen maupun yang udah kirim di WhatsAppnya Kak Radio. Jangan lupa kalian masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM, Instagram dan TikTok kami Kak Radio HSS. Kalau TikTok Kak Radio HSS Official, kalau Instagram Kak Radio HSS. Kalian bisa up to date gitu sama kegiatan ataupun berita-berita terbaru di Hulu Sungai Selatan. Nah tadi Hana udah bilang kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi, bisa banget mendengarkan kami juga di website di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Jadi nonstop ya teman-teman kalau misalnya di website. Hana pamit undur diri, mohon maaf kalau terdapat salah pengucapan kata atau yang gak berkenan gitu. Tetap di frekuensi favorit kalian 98,2 FM, karena di sini selalu ada cerita, musik dan info menarik untuk K-People. Stay safe, stay positif, dan sampai jumpa di on air berikutnya bersama Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Aku puterin dulu lagu Iron Hill dan Lavora tadi ya sebelum beranjak gitu. Selamat mendengarkan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

berikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

98,2 FM, Kia Radio, HSS. FM Kia Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Gerah Siar Jalan Kapten Piara Tendian Blok 4 Perumnas Jambu Hilir Kendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Para pendengar setia Kia Radio bernama Nada, hari ini Ais kembali lagi menemani kalian semua di jam 10 pagi sampai nanti jam 12 siang di hari Jumat aja. Udah kembali di hari Jumat aja ya, artinya sebentar lagi kita akan berada di weekend. Nah, tapi hari ini, minggu ini kita tidak berada di long weekend ya, karena long weekendnya udah kemarin selama 3 hari ya liburnya. Nah, nanti minggu depan akan kembali libur panjang lagi. Jadi kita nikmatin aja setiap harinya di bulan Mei ini ya. Hari ini kita berada di tanggal 8 Mei tahun 2026. Hari ini ditemenin sama Ais dengan lagu-lagu pop dan juga lagu dangdut tentunya yang bakal kita puterin untuk kalian semua, baik itu melalui frekuensi ataupun melalui streaming TikTok. Saat ini Ais sudah berada di streaming TikTok. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Masih pagi ya, belum siang. Walaupun kondisi cuaca udah kayak siang nih, hari ini panas, berbeda dengan kemarin yang lumayan rada-rada mendung di jam segini. Nah, itu dia. Hari ini pokoknya Buan Pian gak boleh sedih ya, Buan Pian gak boleh gak mood, karena hari Jumat ini biasanya harus diisi dengan kebahagiaan. Nah, jadi biar kita tetap mood ya di pagi hari ini, kita puterin lagu yang bisa bikin kita tuh makin semangat gitu bekerjanya. Walaupun hari ini yang bisa makin semangat adalah sekarang masih awal bulan ya, harusnya masih bisa semangat nih, masih banyak Soekarno di dalam dirinya. Selamat mendengarkan, tetap bersama Ais di 98,2 FM Kia Radio, di Relax and Update bareng Ais. Selamat mendengarkan.

Pop ya. Dah, mantep banget kita puterin di pagi Jumat ini. Ada dari Kipipol yang update kalau ternyata hujan di Kota Baru saat ini lagi hujan. Nah, padahal di tempat kita lagi panas-panasnya ya sekarang ya. Dah, jadi yang namanya walaupun kita berada di bawah langit yang sama, ternyata langit kita berbeda ya, Besti. Tidak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Tapi tak apa ya, kita masih berada di bawah langit yang sama. Kita masih bisa mendengarkan suara Ais lewat mana aja dengan di frekuensi yang sama 98,2 FM atau melalui TikToknya Kak Radio HSS ataupun juga melalui websitenya Kak Radio ya, melalui karadionews.com. Kalian bisa lihat di situ di pojok sebelah kiri bagian bawah ada logo untuk play. Kalau kalian pencet di situ ada suara Ais. Jadi dimanapun kalian berada bisa mendengarkan siaran kita hari ini live dan on air di 98,2 FM. Dari Kanur Roman Syaidah, radio wilayah mana ini? Katanya wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kak Radio Purnama Nada. Sekarang namanya Kak Radio HSS. Ada yang mau request lagu nih hari ini, banyak sekali yang mau request lagu. Silahkan ya, mau request lagu apa di chat aja kira-kira. Mau lagu apa? Lagunya lagu pop dan juga lagu dangdut. Terus ada yang request lagu judak-jeduk. Judak-jeduknya gimana dulu? Kalau biasanya tadi kayak Tabola Bale itu masih bisa kita puterin di hari ini, atau Kicau Mania masih bisa. Tapi kalau misalnya lagunya yang benar-benar DJ banget, nah itu nggak bisa nih. Ini Ais juga mau minta maaf ke semua pendengar kita kalau kok kayaknya suara Ais loyo banget sih hari ini. Nah, jadi Ais ceritanya lagi gak enak tenggorokan hari ini. Gak tahu karena apa ya, mungkin karena kondisi cuaca juga yang lagi begini atau bagaimana, gak ngerti juga Ais. Nah, terus tadi Ais minta rekomendasi dari kawan-kawan Sabarataan kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya tenggorokan ini bisa lebih nyaman. Nah, ya orang tuh biasanya ditinggalan orang bahari lah. Orang bahari itu banyak sekali cara-cara alternatif yang supaya lebih cepat sembuh gitu. Kalau misalnya luka biasanya ada tuh tanaman betadin katanya. Tanaman betadin ya. Dulu di depan rumah Ais ada tuh. Jadi kalau misalnya ada yang luka dikasih pakai getah itu memang cepat hilang sih. Cuman pedihnya ya Allah, pedih benar itu. Kadasar kada kau di karam putih. Cuman emang cepet sih ininya, keringnya ya, dipakein betadin itu. Terus juga nih, orang biasanya merandam sirih ya. Nah, macam-macam deh pokoknya. Tapi sekarang sirih udah jarang sekali terlihat. Biasanya ya orang Banjar tuh ada aja di belakang rumah yang nanam sirih. Sekarang mau nyari sirih rada susah nih ya. Ada yang Marbar Amir putar lagu dangdut judulnya Senada Cinta. Senada cinta bersemi di antara kita. Itu bukan, bukan ya. Lagu dangdut soalnya. Minum vitamin C Ais supaya buat daya tahan tubuh. Iya, padahal Ais selalu minum vitamin C tahu setiap pagi, tapi enggak tahu kenapa ya sekarang lagi enggak enak. Bener, Ais di rumah ada sedia vitamin C yang segini nih, segini botolnya. Diminum tapi enggak tahu kenapa ya. Memang lagi masaknya aja kayaknya. Request lagu Kare Rindang Tak Berbuah. Kare Rindang Tak Berbuah. Kalau Jar Abah Idang daun apa nih? Daun porok. Daun diporok, pical mentahan diramas diminum airnya daun apa itu? Daun polut-polut, daun polut-polut, kada tahu Ais daun polut-polut yang kayak apa. Nah, itu pang jauh orang papadahan nak kampung ya kala daun polut-polut. Han, daun sirih aja wah ini ngali mana mencari batangnya. Ya kan memang kada berbatang ya daun sirih. Makan mandai durian jar nak akai makan mandai durian ih pang lah jadi ada nama geru di rakungan sandat di rakungan emang ya Allah ada aja kepikiran lah mandai durian. Memang Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang kreatif ya. Request jangan paksa rindu. Silakan yang mau request di tap-tap dulu dong layarnya atau dikasih gift dulu hari ini biar nanti kita langsung putarkan lagu titipan dari Bu Hanpian Sabarataan. Yang mau masuk via WA juga bisa ya Keep People, kalau kalian pengen request via WA. Soalnya nih kadang kalau misalnya Ais di YouTube ya, di YouTube lagi, di TikTok tuh kadang tenggelam kan chat-chatannya kalian semua. Wadah Amang Yadi ada pulut-pulut. Nah,
Pulut-pulut tuh apa sih memangnya? Pulut-pulut tuh daun kah? Daun-daun apa pulut-pulut itu? Pulut-pulut itu daun apa? Ya Allah, kita nih pulut-pulut hijau, daunnya tumbuh di samping rumah. Oke, pulut-pulut daunnya hijau. Pinanya anu ginang sabet-sabet tuh hijau juga. Pampirnya salah minum rumput napa nang ais cabut, amun kada orang nang tahu pulut-pulut tuh itu. Aduh hai. Nah, selamat pagi dari Loksado, dari pais pisang yang ada di Loksado ya. Nih, mantap. Gimana nih Loksado? Libur panjang ramai enggak kira-kira? Ramai banget pastinya ya. Sabtu minggu kemarin, Sabtu minggu depan juga ramai. Banyak juga orang yang masih kondangan ya. Di Sabtu minggu Ais juga besok masih ada kondangan nih, enggak tahu bisa berangkat atau enggak. Nah, jadi banyak sekali orang kondangan-kondangan di bulan Mei ini, mumpung libur panjang juga sih. Jadi keluarga jauh tuh kada aasaan ya, kalau datang kada aasaan karena lagi libur panjang, akan libur juga sekolah. Jadi aman, tentram, sejahtera begitu. Nah, sebelum Ais memutarkan lagu titipan dari Buhan Pian, ada informasi yang ini tuh wow sekali. Buhan Pian pasti tahu sama band yang satu ini, judulnya ya. Judulnya lagi, nama bandnya adalah Sela on Seven. Bisa dibilang Sela on Seven ini adalah salah satu band paling lintas generasi. Nah, lintas generasi ya. Sela on Seven siapa nih dari live TikTok yang kada tahu sama Sela on Seven? Bahkan di kalangan anak muda sekarang, walaupun ini hype-nya itu adalah di tahun 2000-an, sekarang 2026 pun masih digerandrungi oleh anak muda ya. Hype-nya mereka tuh masih besar banget. Bahkan kalau lagi ada konser Sela on Seven tuh yang paling dicari deh dari seluruh alam raya yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pasti ditunggu-tunggu, mana konser Sela on Seven, mana konser Sela on Seven. Dan bahkan saking ditunggu-tunggunya, banyak yang hoax kadang. Iya enggak? Ini salah satu alasan kenapa mereka tetap relevan ya, karena lagu-lagunya gampang dinyanyikan buat rame-rame, easy listening lah bahasanya. Liriknya sederhana tapi relate ya. Terus juga image bandnya yang bersih dari skandal-skandal besar. Nah gitu, key people. Nah, jadi Sela on Seven ini dibentuknya tuh udah lama banget ya, bahkan lebih tuaan mereka daripada Ais. Dibentuk di Yogyakarta pada 6 Mei 1996 oleh anak-anak SMA dan juga kampus, yang awalnya personelnya tuh ada sekitar 5 orang ya. Yang pertama ada Duta, Bang Duta ini memang tidak pernah absen ya. Nah, dari dulu sampai sekarang mereka berkarya, kurang lebih sekitar 30 tahun mereka berkarya ya. Ada Duta, kemudian Rosyandra, ada Adam Muhammad Subarkah, ada Sakti dan juga Anton. Nah, dan mereka benar-benar meledak setelah album debut Sela on Seven rilis di tahun 1999.

Oki. Aduh. Siapa yang enggak tahu sama lagunya? Mungkin Buhan Pian semua yang mendengarkan tuh lagu tahu semua sama lagu Sheila on Seven ini. Dan Key People, setelah sekian lama mereka kembali merilis lagu terbarunya mereka di tahun 2026 ini. Wow, keren banget. Dan ini ya, lagu yang mereka rilis ini bertepatan dengan 30 tahun grup mereka. 30 tahun berkarya, lebih tuaan mereka berkarya daripada umur Ais ya. Dan suaranya kayaknya perasaan gak ada berubah deh ya. Gak ada berubah deh kayaknya. Si Mas Duta ini, si Om Duta. Kita panggilnya siapa yuk? Kai Duta kah? Om Duta apa Julek Duta nih? Julek Duta ini ya, suaranya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kata orang tuh makin dewasa makin mateng. Makin berumur makin mateng gitu ya suaranya mereka. Dan lagu dengan judulnya sederhana ini diharapkan bisa menginspirasi masyarakat ya yang menghadapi problematika hidup. Jadi katanya dalam lagu ini tuh mereka ingin menitipkan pesan kepada kita semua yang mendengarkan bahwasanya hidup sesuai porsi aja. Dan supaya bisa tetap berbahagia. Jadi kalau misalnya kita punya gaji 5 juta ya udah hidup aja dengan porsinya kita. Gak perlu memaksakan harus begini begitu begini begitu. Terus ada orang yang kayaknya oh enak banget ya hidupnya, mungkin aja dia punya penghasilan yang lebih 20 kali lipat daripada kita, ya wajar dia kayak gitu. Tapi itu porsinya dia. Porsinya kita tuh seperti apa? Ya seperti inilah porsinya kita. Jadi agar tidak hidup berlebihan, agar tidak memaksakan di tengah hirak-piruknya duniawi ini, itu yang pengen disampaikan oleh Sheila on Seven untuk para pendengarnya. Nah, lagunya baru aja rilis di kemarin hari ya, baru aja rilis. Dan sekarang kita putarkan untuk kalian para Sheila geng dimanapun kalian berada ya, lagu terbaru dari Sheila on Seven, selamat mendengarkan dengan judulnya Sederhana. Pertama kalinya diputerin di Kar Radio Purnama Nada, dan mungkin ini juga pertama kalinya kalian mendengarkan lagu terbaru dari Sheila on Seven, Sederhana. Selamat mendengarkan.

0: akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang.
2: Capital, you're now listening to 98.2.
0: Akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
3: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2: Capital, you're now listening to 98.2 FM Care Radio HSS. 98,2 FM Care Radio. Balik lagi bareng Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Ya, nah, mantep banget tadi lagunya darinya Sela on Seven dengan judulnya Sederhana, dan juga Kirei dengan Rindang Tak Berbuah, titipan darinya Abah Idang ya. Sela on Seven, Sederhana, lagu terbarunya kita puterin pertama kalinya di Karadio di hari ini di jam siaran Ais, karena Ais akan selalu mengupdate lagu-lagu terbaru supaya kita tahu nih di industri musik ini akan terus berjalan, terus berkarya. Nah, ini tadi banyak sekali requestan juga dari teman-teman kita semua yang hari ini berada lewat streaming TikTok ya. Ini ada darinya emang story ya, dari tinggal tinggiran bagian dalam hadir katanya menyimak kakak Ais, dan juga ada Bang Yayan yang saat ini katanya minta tolong disapakan gesan kekawanan buruh kerupuk amplang bawang putih Barabai Darat. Semangat begawinya gesan kekawanan sabaratan yang di sana saat ini sedang mendengarkan. Tapi kalau kata Ais mah jangan terlalu bersemangat gin, begawi lah dunia aja ini nih. Tah sedang tanyai ke bos buhan pian pabila libur bos. Atau kada berjalanan dulu sebelum hari raya lagi ya. Selamat mendengarkan aja gesan para buruh kerupuk amplang bawang putih Barabai Darat. Nah, Barabai Daratnya jangan kada ingat disambat jar, karena kada tahu Barabai bagian manakah ya. Kalau ada juga dari kakak Jumri ya, Jumri dari Abang Jumri Bungsu, assalamualaikum, kenalin dari Jambi, pendatang baru katanya ya. Salam buat penyiar aja, selamat pagi, selamat bertugas aja, dan katanya mau request lagu Jodoh darinya Manis Manja Group. Nanti kita putarkan lagu.

tekan lagunya. Terima kasih banyak juga Kak Jumbri ya atas giftnya di hari ini. Thank you banget. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar hari ini di sana ya, aktivitasnya lancar Gesan Pian. Pokoknya per hari ini dan besok-besok-besoknya lagi, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Abang Jainul tadi juga mau request lagu ya, Seventeen yang telah merelakanmu. Terus Bang Yayan mau request lagu Aku Bukanlah Rahwana darinya Nasar KDI. Nah, Aku Bukanlah Rahwana. Thank you karenya Ais Nun. Harut banar kalau Abah Idang nih. Thank you ujar. Wah ini sidin di manakah bagana jadi pina bahasa Inggris. Thank you ujar. Jadi Dores res Ella mendung tak berarti hujan. Oke, request lagunya itu silakan di tap-tap layar dulu biar nanti bisa langsung kita putarkan lagunya. Abang Hasan Idris katanya tadi pengen tanya selain di frekuensi kira-kira bisa mendengarkan di mana lagi? Yang pertama ya bisa mendengarkan melalui streaming TikTok. Yang kedua, Buhan Pian juga bisa mendengarkan suara Ais yang sangat amat merdu ini. Yang sangat amat merdu ini melalui radio-radio online, salah satunya di Radio Garden dan aplikasi-aplikasi streaming dari radio juga. Kemudian bisa menggunakan website-nya ke radio ya, melalui Google, melalui Safari, Chrome, dan lain-lain. Itu keywordnya adalah www.karadionews.com. Nah, karadionews.com itu kalian lihat aja, itu memang portal berita. Jadi portal berita, tapi di situ ada tombol play yang bisa kalian play. Jadi bisa sambil mendengarkan Ais, bisa dengerin lagu juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngebaca berita, ya pengen deh baca berita gitu kan, apa info-info update terbaru, bisa sambil mendengarkan kami juga. Atau pengen dengerin kita aja ya dengan cara yang lebih ringkas, bisa aja untuk langsung mendengarkan melalui karadionews.com. Kadatang wasi Aisai, apa tuh maksudnya kadatang wasi? Mau boleh promosi SPMB, apa tuh SPMB, boleh aja, nanti akan Ais sampaikan kira-kira ada apa nih yang bisa kita bacakan untuk para pendengar kita. Silakan aja melalui WA, nih ada WA-nya kami ya, yang warna kuning ini, 08129587385, selama Ais siaran masih bisa untuk kami putarkan. Tapi kalau misalnya pengen promosi melalui iklan, itu berbayar. Tapi kalau selama Ais siaran, bisa aja Ais sampaikan. Bisa dikirim aja ini WA di sini biar nanti Ais bacakan, soalnya kalau di sini nanti ketutup gitu. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kawardi, salam kenal dari BJM Mbak, kita asli dari Barabai juga di Bujet Bawan. No, asli orang Barabai ya. Berarti Sidin madam ke Banjarmasin. Nah, tapi di Banjarmasin ini biasanya cuacanya berbeda. Hari ini kandangan panas. Nah, di BJM sekarang gimana infonya? Abang Wardi. Aduh. Maafin ya kalau suara Ais tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada lagi, karena sekarang balik lagi enggak enak tenggorokannya. Rantau Tapin hadir, Rantau Tapin dari Balangan juga hadir hari ini ya, sedang mendengarkan dari Balangan. Gratis enggak? Gratis. Kalau misalnya selama Ais live gratis, cek chat aja nih di WA-nya kami nih. Nanti Ais bacakan. Mbak Hana Kak Ais, Mbak Malika yang mana? Belum lihat. Ah, gimana nih maksudnya? Mbak Hana Kak Ais. Oh, gitu kali ya. Mbak Hana, Mbak Kak Ais, Mbak Malika yang mana? Belum pernah lihat. Mbak Malika itu biasanya siaran di jam 2 siang di hari Minggu. Karena kan hari Minggu Ais sama Hana libur. Nah, satu hari. Jadi yang mengisi menemani kalian semua ada Mbak Malika. Tapi masih bisa dibilang adik loh Malika tuh, karena dia masih muda sekali, masih sekolah juga, makanya masuknya di setiap hari Minggu gitu. Keren banget, masih muda tapi cara berbicaranya bagus sekali memang si Malika itu ya. Malika cantik. Silakan yang mau request lagu kembali bisa Ais putarkan untuk kalian semua. Setiap minggu Mbak Malika ya siang. Betul, setiap hari Minggu di jam 2 siang itu Malika yang akan menemani kalian.
Nah, dari Ani Barabai 379. Nah, assalamualaikum, salam dari Barabai. Banyak nih orang Barabai yang saat ini mendengarkan kita ya. Barabai, halo Barabai. Tadi dari kerupuk amplang ya, kerupuk amplang Barabai juga mendengarkan kita rame-rame tuh kayaknya. Sambil begawian sambil mendengarkan Ais memang. Jadi kayak kita tuh supaya kada sunyi ya, kalau daripada menggibahi orang, lebih baik mendengarkan Ais berbincang-bincang kada kakaruan. Berbincang-bincang kada kakaruan sambil memutarkan lagu-lagu yang yang tentunya seru-seru sekali yang bisa kalian dengarkan dimanapun kalian berada. Salah satunya lagu yang enak untuk kita dengarkan adalah lagu yang satu ini darinya Manis Manja Group dengan lagunya Jodoh ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Ais di 98,2 FM.

Tahukah Anda? Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di sekitar kita. Bentuknya beragam. Kekerasan fisik seperti memukul, psikis seperti menghina dan mengancam, seksual, hingga penelantaran. Pada anak, sering terjadi perundungan, kekerasan dalam rumah, hingga eksploitasi. Sementara pada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan diskriminasi masih menjadi ancaman. Untuk itulah hadir UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memberikan layanan bagi korban kekerasan. Layanannya meliputi pengaduan, penjagaan korban, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan, hingga rumah aman. Pencegahan dimulai dari kita. Peduli, berani melapor, dan saling menjaga. Segera laporkan. Hubungi call center 129 atau 0813-5289-6660. Atau datang langsung ke UPTD PPA di Jalan Ahmad Yani nomor 9 Kandangan Kota. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bersama kita lindungi masa depan mereka.

98.2 FM ke Radio HSS. 98,2 FM Kar Radio, member of Kawan Media Group memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Dih, banyak banget yang saat ini sedang mendengarkan kita melalui streaming TikTok. Jangan lupa buat tap-tap layar sama kasih gift-nya juga ya di hari ini. Dan ternyata Ais banyak sekali ketemu sama warga-warga kandangan yang saat ini sudah madam ke pekerjaannya masing-masing ya, ke tempat dia mencari nafkah. Banyak sekali orang kandangan yang madam ke kiri, ke kanan, ke mana-mana. Jadi saat mendengarkan Ais ya, saat mendengarkan mungkin logat dari kandangan yang kita keluarkan juga, orang langsung tahu, wah ini radio kandangan, ini radio kandangan ya, kalau logatnya keluar. Tapi warga Hulu Sungai ini logatnya beda-beda tahu, antara kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C belain. Warga Ais, warga Gambah lawan orang Simpur lain logatnya ya kala. Walaupun sama-sama orang Hulu Sungai, banyak sekali warga kandangan, ada yang tadi ke Kaltim, kemudian ke Sungai Danau masih deket ya. Sungai Danau masih deket, Ais. Ada dari siapa nih? Gak ada namanya. Salam kenal orang Talaga Langsat. Ya, Talaga Langsat madem kemana juga pian nih? Atau orang mana madem ke Talaga Langsat? Assalamualaikum, salam kenal dari grup FB Bubuhan Kandangan Negara HSS Info, HSS Semangat. Nah, iya mantap, salam kenal. Kenal juga gesan sabarataan ya nih, kalau misalnya Bu Hanpian hendak mendapatkan info-info ya, info-info dari kandangan negara HSS, silahkan mampir ke YouTube lagi, ke Facebooknya Bu Hansidin ya kala. Nah itu banyak info-info terupdate pokoknya nih, kalau apa nih yang update-update lagi. Hostnya orang mana? Orang Gambah. Nah, dengan bangga Ais menyebutkan Ais adalah orang Gambah. Aku di muka kantor ke radio nih, ngapain pian di depan situ? Jangan mencuntan motor Ais ya di sana ya. Tolong dijagaiakan aja. Musim buah apa di kandangan? Saat ini di kandangan Ais nggak tahu sih sebenarnya sekarang lagi musim buah apa, karena kalau di jalan kadada yang berjual, biasanya ada buah durian, ada pumpkin, ada buah apalah macam-macam, nggak tahu Ais. Yang ada di yang sering kelihatan tuh buah pisang aja. Pisang aja yang Ais anu, Gambah apa aja, dalam kah luar? Nah, antara Gambah dalam dan luar nih ya kala, anu pang Ais di luar. Gambahnya Gambah di luar, bukan Gambah di dalam. Mahadangi Mas Dayat. Oh, gimana? Mau pian kalau di depan masuk ya? Itu kada bekunci lawangnya. Mun pian handak belum Ais kunci maksudnya. Silakan anak masuk. Karena tadi Mahadangi Mas Dayat gitu juga sama. Oke, cenah ya, silakan. Nah, hanyaran datang madam di Bali Ais saya semalam jar Abah Idang. Iya tahu Ais pian semalam ke ini kan? Bali Batu Lincar Jersidin, bukan Bali mau, bukan, tapi Batu Lincar kan. Memaksakan sekali Abah Idang nih ya kala. Mau request lagu boleh, silahkan. Mau request lagu apa, silahkan aja. Kalau mau masuk asal jangan bahambur ya, asal jangan bahamburan. Grup FB Bubuhan Kandangan Negara HSS Info, HSS Semangat, grup resmi Pemkab Hulu Sungai Selatan. Nah, resmi buhannya aja, jadi kada betah lagi. Itu adalah hal-hal yang hoax ya, kalau kada betah hoax lagi, karena ini adalah grup resmi. Jadi hendak mendengar info, silahkan berteman, silahkan masuk, boleh aja ya kalau bang hendak masuk ke dalam grup resmi darinya itu. Ada siapa lagi di sini? Selamat mendengarkan untuk kalian semua yang hari ini udah mendengarkan Ais melalui mana aja, melalui streaming TikTok, kemudian juga melalui frekuensi, dan juga tadi banyak sekali requestan-requestan yang masuk. Kalau kalian mau request lagu lagi, tolong dicat ulang ya, karena ini lumayan tenggelam nih. Dari Paringin juga mendengarkan kita saat ini. Nah, dari BPBD Balangan Paringin, halo. Assalamualaikum Bati-Bati Play Hari, selamat siang Cil. Tuh kan, selamat siang Acil. Udah Ais bilang, Ais tuh tidak terima jika dipanggil Acil, panggil Ais Tante, gak bisa. Dari BPK Perintis Tapin Kak, nih mantap, bukan BPK nih ya, ini adalah orang-orang garda terdepan untuk kemanusiaan yang ada di daerah. Nah ini sama juga nih dari BPBD Balangan ya. Ih, gak boleh pian kayak gitu, pakai akun asli loh itu.
Ada Ibu Siti Salma, halo, assalamualaikum Ibu. Aduh, hai adingku cantik. Bedak sanak kita ya kalau Bu. Ini Ais disambat adingnya Ibu jar, mantap. Ya gak apa-apa, silakan aja di situ dulu. Ais sudah belaki kah? Nah, amun masalah itu tidak bisa kita keluarkan di sini ya. Menurut auranya kira-kira gimana? Sudah belaki kah belum? Aduh, kita nih malah ngobrol-ngobrol ya. Nah, kita lanjutin aja untuk kawan-kawan yang hari ini sudah merequest lagu banyak banget. Ini ada lagu siapa tadi? Ada dari Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Titipannya dari Abang L tadi yang katanya di mana, Sungai Danau ya? Sungai Danau katanya tadi sedang hujan, kemudian juga banjir di beberapa daerah ya. Beberapa daerah juga banjir katanya di Sungai Danau. Lanjut, ada yang telah merelakan muda ya dari Seventeen tadi Ais putarkan. Dari ini Cynthia, Gaun Merah Jambu. Nah, Gaun Merah Jambu tadilah senggol dong katanya ya dari Ibu Jauharah nih. Inggih disenggol benar. Halo, selamat mendengarkan nih Bu Hanpian, lagi di mana kira-kira? Lagi di lapangan atau lagi di kantor atau lagi di mana? Atau lagi di warung mana nih kira-kira? Udah jam-jamnya Pang ya. Udah jam-jam pekerjaan tuh udah mulai longgar. Jam-jam segini tuh kita udah bisa yang namanya mulai memakan lagi. Sibuknya udah di pagi-pagi hari aja, sekarang udah mulai makan-makan, udah mulai minum-minum, udah mulai rileks lagi ya. Warung sate jar. Di warung sate ya sekarang. Nah, nyaman benar sate di kandangan. Di mana nih yang nyaman? Ais tuh lagi ini tahu, lagi pengen makan sate kambing. Ada gak rekomendasi sate kambing yang enak di daerah kandangan yang biar gak jauh, atau di daerah Barabai, di daerah Tapin? Kayaknya masih oke aja deh, gak terlalu jauh untuk kita datangi gitu. Kalau misalnya dasar nyaman, kurasa belum kawin lagi kira mau kada salah bila luput ganti akan jar. Aduh, leh. Adakah minta mimpi angka? Nah, ya Allah, hari ini hari Jumat ya. Enggak boleh begitu kalian tuh, dasar. Dari Ibu Buan Kandangan Negara HSS, mun misalnya anak bergabung di grup kami, kita berbagi informasi wilayah kandangan dan negara HSS mah. Berbagi gift banner nih nah. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Banyu kami yang di depan jangan dihabisin ya, tolong. Dari kantor Panurihan. Oh, hari ini dari kantor Panurihan ya, sedang mendengarkan kita semua. Walaupun tetap ya di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu tetap ke kantor. Kadeda arti libur gesan para Panurihan ini. Semakin banyak yang diturih, semakin banyak juga nangkawa didatangi warungnya. Makin banyak warung yang kau didatangi ya kalau Bang. Bergaya Bang kita. Supaya kada tapi pusing kepala nih, dunia aja ini. Sate Taichan mau enggak? Nah, sate Taichan Ais kurang deh. Maunya sate daging. Sate daging ada enggak? Ais kangen soalnya makan sate daging itu, kenapa ya, enak sekali. Nunggu hari raya kurban katia lawas lagi ya kalau. Amun ada nang membari juga. Orang han sarabaan kita nih, ayo ha, misalnya ada kesempatan kita makan sate daging. Lagunya dong diputar. Oke, kita putarkan lagunya, sudah cukup kita berbincang-bincang, kepanjangan juga ya kita bincang-bincang dari tadi. Lagu ke berikutnya titipan darinya Abang L tadi dengan judulnya Gerimis Melanda Hati. Nah, karena di Wadah Sidin saat ini sedang hujan, sedang gerimis, jadi kita putarkan dulu lagu yang satu ini. Selamat mendengarkan dari Eri Susan, Gerimis Melanda Hati.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: 98,2 FM Care Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik masih bersama Ais ya. Di jam 11.20, artinya sekarang sudah mulai bersibuk-sibuk kria nih para laki-laki di luar sana. Banyak juga dari teman-teman yang katanya udah pengen bersiap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat hari ini, spesial untuk para laki-laki di luar sana. Jadi kalau kalian merasa adalah seorang laki-laki ya, silakan bersiap-siap dari sekarang ya. Parak Jumatan jar sudah, bawa turun dahulu, bawa bermandi-mandi, kemudian bawa bersih-bersih, yang namanya kita sedang menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian harus memberikan yang terbaik, baju nang bagus, kemudian pakai parfum yang wangi, pakai ketek biar wangi, maksudnya pakai deodoran biar tidak mengganggu para jemaah lain. Nah kemudian kira-kira kalian adalah tipe orang yang mana? Tipe Jumatan yang di masjidnya tuh itu-itu aja, atau masjidnya pindah-pindah nih kira-kira?

nya aja ya. Kalau perempuan yang dilihat merek kerudungnya, kalau laki-laki yang dilihat merek sarungnya ya. Kalau kata Utuh Pintit ya, itu-itu aja nah jar masjid yang dilihat. Thank you banget atas gift-nya dari Balaklawi. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar ya hari ini. Jam 11 sudah ke AI di kampung. Jam 11 di kampung, emang kalau di kota beda jamnya? Sama aja kan harusnya. Silakan yang hendak turun dulu, yang pengen bersih-bersih dulu, siap-siap dulu, atau mau sambil mendengarkan Ais kembali, sambil mandi, sambil siap-siap, silakan. Ya ini mungkin Ais juga pulangnya rada cepet selesainya ya, karena hari ini hari Jumat, katanya gak baik kalau perempuan tuh keluar pada saat Jumatan. Nah iyakah kayak gitu? Kita yain aja pepadahan orang bahari ya. Sambil Ais kasih informasi juga nih ya hari ini, bahwasanya baru aja ada festival balon udara yang kalau biasanya nih menurut film itu ya, kalau mau lihat balon udara harus ke Kapadokia. Nah sekarang ternyata banyak tahu di Indonesia nih yang melangsungkan festival balon udara. Salah satunya ada di Gorontalo nih ke people, di mana sejumlah warga menyaksikan balon udara yang diterbangkan di lapangan sport center Limboto Kabupaten Gorontalo. Wow, keren banget. Dari yang Ais lihat berbagai macam balon udara yang gede-gede banget balonnya. Nanti kapan ya kira-kira ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini kita puterin, kita menyaksikan balon udara. Wih, keren banget kayaknya ya. Kalau kata Ais mah kayaknya bakal rame sekali yang menonton kalau ada festival balon udara. Wow, sesuatu hal yang baru ya, masih belum ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, ini sesuatu hal yang baru juga pengen Ais putarin ke kalian semua. Ini ada penyanyi dari kandangan ya, dengan namanya Yulia Azhara. Tahu gak ada Buhan Pian Yulia Azhara? Jadi Yulia Azhara ini adalah warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana beliau ini membuat lagu yang enak banget. Ais ya mendengarkan lagu ini sampai di rumah Ais tuh nyanyi lagu ini terus, tahu? Saking enaknya lagu ini. Nah, satu lagu lagi katanya baru turun. Nah, Pian dengerin lagu ini. Karena lagu ini tuh adalah lagu orang kandangan. Mana orang kandangan tadi? Orang-orang yang asli kandangan tapi merantau tadi ya, madam, ada yang madam ke Kaltim, ada yang ke Sungai Danau, ada yang kemana-mana tadi ya madamnya. Ada yang madam ke negara Juajar, padahal negara masih satu wilayah ya. Yang bukan satu wilayah itu adalah Kandangan Hulu. Karena Kandangan Hulu tuh biasanya beda sendiri cuacanya. Jadi kalau masuk ke Kandangan Hulu harus membawa paspor terlebih dahulu gitu ya. Nah ini lagu dari Yulia Azhara. Ini kayaknya orang Kandangan Hulu deh beliau ini. Nah jadi lagu yang satu ini enak banget untuk kita dengerin. Pengen Ais putarkan kembali, lagunya baru aja di tahun 2026 ini rilis ya. Nah ini ada info, asam-asam panas Cilajar. Asam-asam panas di kandangan tadi juga lumayan panas. Tadi ada update dari kawan-kawan semuanya kalau daerah Pelayhari saat ini sedang mendung, sedang gerimis katanya ya. Beda-beda nih, mungkin aja nanti di sore hari mampir ke sini hujannya. Tapi apapun kondisi cuacanya, kita harus tetap berbahagia, kita harus tetap melangsungkan kegiatan yang ada di dunia ini dengan lapang dada ya, key people. Sambil kita dengerin lagu dari Yulia Azhara dengan judulnya Hipnotis, yang bisa kalian dengerin. Ini balik lagi adalah lagu orang kandangan. Kalau kalian gak Ais sebutin ini orang kandangan, kalian gak bakal tahu kalau lagu ini diciptakan atau dinyanyikan oleh orang kandangan. Yulia Azhara dengan judulnya Hipnotis. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: 98,2 FM Care Radio, balik lagi bareng Ais tentunya dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi kita sudah memutarkan lagu-lagu titipan dari kekawanan kita hari ini. Ada juga dari Abang Fadli yang katanya ikut gabung mendengarkan kita di siang hari ini. Kembali di menuju ujung acara, Ais mau update mengenai cuaca ya kembali, karena hari ini ada updatean dari kekawanan kita di beberapa daerah yang saat ini sedang hujan, yang sedang gerimis. Salah satunya ada di daerah dekat dengan pantai nih, ada daerah Pelaihari dan juga Tanah Laut yang saat ini sedang gerimis ya, sedang mendung juga. Tapi untuk wilayah kita bagian Pahuluan saat ini infonya panas ya, dari Loksado tadi juga ada, dari Pais Pisang panas katanya, kemudian juga dari Balangan juga panas, dari Tanjung juga panas hari ini. Apakah nanti ada potensi terjadinya hujan di wilayah kita semua ini? Tentunya masih ada potensi terjadi hujan di daerah sekitar Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarbaru, dan juga Kabupaten Banjar. Untuk Hulu Sungai dan sekitarnya masih belum ada potensi terjadi hujan sih hari ini, cuman yang namanya kondisi cuaca anomali zaman sekarang, bukan anomali lagi sih, sekarang tuh peralihan ya antara musim hujan dan juga musim panas menurut BMKG ya. Nah, ini kita gak bisa untuk berpegang teguh terhadap semua potensi-potensi atau prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG, karena daerah Kalimantan Selatan ini sangat amat luas ya. Ada daerah yang hujan, ada daerah yang panas, bahkan satu kabupaten pun kadang berbeda, satu kecamatan pun kadang berbeda. Di sebelah sini hujan, sebelah sini enggak. Kemana arah angin membawa hujannya, disitulah yang hujan. Jadi kalau dari AIS ya, berharap kepada kalian semua bisa untuk bersiap-siap dimanapun kalian berada dalam kondisi suasana seperti apapun, tetap persiapkan segala sesuatu untuk menerjang hujan ya, karena hujan adalah satu hal yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati kalau misalnya kalian perlu dalam hal perjalanan jauh dan lain sebagainya. Kalau kalian yang sekiranya nggak perlu banget, kemudian di rumah kayaknya ada aja deh, nggak perlu deh kita menerobos hujan, ya udah diem aja di rumah supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari sakit tenggorokan, menghindari sakit sariawan, kemudian panas dingin, mariap dingin. Nah, kita hindari aja hal-hal yang kayak gitu di dalam kondisi cuaca yang lagi kayak gini. Selain menghindari hujan, juga hindari makanan-makanan yang sekiranya anvitamin ya, makanan-makanan yang sehat aja. Kalau sekarang tuh makanan yang bergizi dan juga seimbang, kalau zaman dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna 6 miliar ya, kalau kita orang-orang yang sudah berada di umur dewasa ini. Nanti bentar lagi Ais bakal izin pamit dari pendengaran kalian semua, tapi sebelum itu kita dengerin lagu yang satu ini dari Chris Dayanti, Kamu di Hatiku Selamanya. Selamat mendengarkan dan

0: S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: FM Care Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Itu mungkin akan menjadi lagu terakhir yang akan Ais putarkan di hari Jumat ini. Sekali lagi Ais minta maaf kalau misalnya kita tidak benar-benar sampai jam 12 teng per hari ini ya. Di hari ini maksud Ais, mohon maaf. Dan insya Allah besok kita akan berjumpa lagi di jam yang sama, di jam 10 pagi, apabila tidak ada halang rintang ya. Kita akan bakal ketemu lagi dengan informasi-informasi terupdate dalam acara Relax and Update bareng Ais tentunya. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih tap-tap layar dan juga kasih gift melalui streaming TikTok kita hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga Ais mau izin pamit undur diri dari live streaming TikTok kita ya. Besok kita akan lanjutkan kembali bersama Ais dan juga Kakak Hana di jam 8 pagi ya. Pokoknya segala aktivitas Bu Hanpian akan terus ditemenin sama Kak Radio tentunya. Terima kasih banyak sudah bergabung dan mohon maaf kalau misalnya ada lagu-lagu yang belum sempat Ais putarkan dan juga salam-salam yang belum sempat Ais bacakan. Terima kasih semuanya. Ais mau izin pamit undur diri dari pendengaran Bu Hanpian Sabarataan. Satu lagu terakhir dari Ais, dirinya Lesti dengan judulnya Angin ya, menemani perpisahan kita di hari ini. Selamat siang semuanya dan selamat hari Jumat. Selamat beristirahat dan selamat berkegiatan untuk kalian yang baru memulai. Ais izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: anak muda. Satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini Allah ngasih lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dulu tuh, mencari ilmu dalam Islam intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati, yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan, dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman gak nambah iman ke Allah, gak nambah takut kepada Allah, gak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di fikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau faqih, orang yang mengerti, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub, mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, itu artinya kita sudah ngerasain di hati. Bukan sudah mengerti dalam arti kita sudah hafal, sudah paham, sudah ingat, sudah tahu. Bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti, sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasihat, satu ilmu, satu tausiah, gak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid, bisa nambah keyakinan kita kepada Allah SWT. Walaupun teorinya mungkin gak terlalu rumit, ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi, misalnya akidah itu terbagi kepada 4 bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia gak makin yakin sama Allah, kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Ada orang yang gak ngerti istilah rububiyah, gak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah, dia bilang, tenang aja, ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita gak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri, sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain. untuk menghakimi orang lain, untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari. Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah, yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini, yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata qadarullah tetap gak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar. Maka mudah-mudahan Allah Maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan udah tersebar di luar Indonesia, bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah. Sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam, teladan dalam ketakwaan. Jadi imam di sini bukan suami. Kalau itu masih lama kali ya. Imam di sini adalah teladan. Belum ada tanda-tandanya soalnya. Baik, teman-teman, malam ini kita akan bahas tema plesetan dari salah satu grup band pada masanya. Yang tahu ini berarti usianya sekian. Saya juga nggak tahu karena masih muda. Nggak gaul makanya nggak tahu. Kalau nggak salah namanya Lamb of God ya. Jadi diplesetin jadi Mat of God. Tentang apa itu? Tentang ini kalau yang plesetannya ya. Tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita gak ngerti maunya Allah, gak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Gak lucu ya. Gak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya, udah ngerti banget lah, udah peka banget. Dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu, oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih, di WA kalau dia bilang aku berarti lagi santai, kalau dia bilang saya berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh, kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Gak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena gak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena gak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja, karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang.
1: Bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan hari buruh ini apalagi Pak, kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
2: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama.

0: kali ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
1: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.
2: Kegiatan kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan baik, jadi kita setiap satu tahun itu dua kali.
1: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan. Dan

dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi SiapDa'a dan optimalisasi aparatur desa sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bangkalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafruddin Noor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi SiapDa'a menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Jajaran pengurus disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Tawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan desir rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari 41,5 juta rupiah untuk quadroom, 43,6 juta rupiah untuk triple, dan 45,7 juta rupiah untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik, transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas

penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju Tanah Suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

warga Kandangan, saya Yulia Ajahra. Jangan lupa request lagu hipnotis di K Radio. Lagu ini bakal menghipnotis kamu semua. Ingat, jangan lupa di request ya.

saya Yulia Ajahra. Jangan lupa request lagu hipnotis di K Radio. Lagu ini bakal menghipnotis kamu semua. Ingat, jangan lupa di request ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di YouTube kali ini kita akan rilis satu judul lagu mengangkat wisata Rinci Hulu Sungai Selatan yang akan dinyanyikan oleh Nova. Alhamdulillah sesuatu sekali Nova bisa menyanyikan lagu ini. Jauh-jauh hari ya sudah beberapa kali meminta beliau untuk menyanyikan lagu saya dan akhirnya lagu ini bisa. Lagu ini kita ikutkan lomba kemarin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah kita dapat menjadi 10 nominasi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, nanti setelah ini jangan lupa komen di bawah. Kalian kayaknya mau apa? Masukan atau saran kita akan

kandangan, saya Yulia Anjahra. Jangan lupa request lagu hipnotis di K Radio. Lagu ini bakal menghipnotis kamu semua. Ingat, jangan lupa di request ya.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta untuk quadroom, Rp43,6 juta untuk triple, dan Rp45,7 juta untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik. Transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan 34 juta rupiah per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @pthelwahtour atau TikTok @helwahtour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta untuk quadroom, Rp43,6 juta untuk triple, dan Rp45,7 juta untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Gak cuma teknik sipil guys, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTete dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif dan berubah.
3: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikan

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan

peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

0: Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Ya, Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain asa orang kada tahu.
3: Aku kada tak pikir sampai situ, kan.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di mall. Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi, Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor, dan Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambu Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Penutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan
yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinaire Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia, dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat, guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga untuk donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apalagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Seperti itu sebenarnya. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kami juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya. Terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Saya harap momen ini juga sangat menarik ya. Mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.
3: Kegiatan saat kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan baik, jadi kita setiap satu tahun itu dua kali kegiatan. Yang pertama untuk di MyD tersebut, kemudian yang kedua untuk memperingati ulang tahun Astra.
0: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
4: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi

Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa, 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Lambung Mangkurat,

Pemandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Siap Da'a dan optimalisasi aparatur desa. Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafruddin Noor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai Bimtek pengelolaan aplikasi Siap PDA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan Bimtek, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Tawan Media Group mengabarkan.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Ketika kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Kapan Ustaz? Allahu a'lam. Itu bukan domainnya kita. Itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada, bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna Nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari kondisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian,

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah ada.
1: This is Key Radio 98.2 FM. Yeah, people, you're now listening to 98.2 FM.

makanya mungkin maka diantaranya adalah diantara nah emangnya kita bapandir tuh. Itu seharusnya jangan tapi banyak kita itu lupa lawan Allah. Jaga hati kita supaya terus kontak lawan Allah. Ketika kita bapandir nah sejam wah bapandir. Bapandir biasa aja tah kaitu apalagi manjar seharusnya kita kita pandir biasa aja tah jaga hati jangan tapi lupa lawan Allah. Kenapa nah? Karena Allah itu nur. Itu aja dulu tuh Allah nur. Jadi ketika kita kontak dengan nur maka otomatis hati kita bercahaya. Jadi ketika kita berpandir dalam badan kita ingat lawan Allah, otomatis pandir kita bercahaya jadinya. Kan kata aja itu jadinya tuh. Cuma kan kada Allah Ta'ala aja bang Rasulullah nur juga ya Allah ingat lawan Rasulullah ya aja juga tak akhirat tadi nur juga tak jadi kalau kita lagi mengingatkan akhirat mengingatkan mati itu nur aja berita jadi maksudnya nang kakak itulah tadi nang banyak di hati kita tak.

0: kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah, terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah, dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan...
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

punya anugerah-anugerah yang berharga dalam kehidupannya, coba nikmatin itu. Nanti nikmat itulah yang akan menghilangkan pahit-pahit dari pengalaman hidup. Kita menyalahkan, mengeluhkan rasa pahit itu karena mulut kita masih pahit. Tapi kalau mulut kita udah manis, mulut kita udah rasa asin, udah rasa yang lain-lain, kita nggak akan ngomongin pahit lagi, kita ngomongin rasa yang baru. Jadi cara kita bisa melupakan pahit, atau minimal nggak lupa tapi nggak ngomongin lagi pahit, nggak ngerasain lagi pahit, ya kita harus mengganti dengan sesuatu yang rasanya beda dalam kehidupan, dan fokuslah dengan itu.

dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat, itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ya, agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi mana?

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
4: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
4: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
4: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
4: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
5: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinaire Chef Competition tingkat internasional tahun 2025.
sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat, guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu kurang lebih. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kan juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Jadi saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami tentang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personal dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi.

moda transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa, 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan.

namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi SiapDa'a dan optimalisasi aparatur desa. Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafruddin Noor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi SiapDa'a menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: people,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
2: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Yeah, the frequency radio idola. Nggak nama-nama.
2: Eh muset, kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga...

0: Pagi Ini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
0: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
0: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi, Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor, dan Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinaire Chef Competition tingkat internasional tahun 2025.
sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia, dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat, guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Buruh Internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Seperti itu sebenarnya. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kan juga kadang-kadang punya karyawan, kalau keluar butuh darah ya. Terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Dan saya harap momen ini juga sangat menarik ya. Mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.
3: Kegiatan kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan baik, jadi kita setiap 1 tahun itu 2 kali.
0: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
4: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain mungkin Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi 3 tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan Media Group mengabarkan.

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Siap Da'a dan optimalisasi aparatur desa sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafruddin Noor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi Siap PDA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan